0: Kau yang matut korek mana? Kau yang matut korek mana?
1: You stop listening to Fem Power 99 FM.